0: ntsena ngondangano anandibefera nagumanika mafambisi anagumanika mutu anagumanika maromeo ntsena khala kuwanga angondambo chimika mariano mbakutezalanga kuda baba maibatina ntsena nagumanika monti shiluvu anangwa sagumanika babera bana khalimanu ngokuwanga na nabiananga naini banwa nomwe akhalimanu ngokuwanga na balo ntsena kucheza bantokozi ndikalonga mazina ndinapata nzizi makamaka yo BBC kwene kukumbano ku BBC sijinkino si BBC vilondri ta jinkino sa BBC makurungu kukalimanu kwa kuanga onseno dandibesera ndikalonga zina mazina nina mapata nzizi mbuya ini ndapika kumapeto so ndikupemba nyimbwanga yo inaziwe mwyo
1: lero mwakomero ata mwapikiro mbenembe na mebatina. Takuta mbuya ngano mnaiva kusogola kwa ndima
0: inailikira mbuya mpaka kuika nyimbo idapendele mama.
1: Bye bye.
0: Mabasa mbaende kusogola.
1: Aha. Takuta. Oh,

0: Ine nyimbo indaipasa anthu 9 ndikuona mai Josephina Castanyera kuti kenyesa mbonkono thangwanji. Nyimbo inje mbuya tambo, nyimbo inje mbuya bayasulai, nyimbo inje mai Eugene pobazi na mai Esmeralda.
1: Aha.
0: Ndikuona mbo mai Josephina Castanyera ali nkonombo teketeketeke.
1: Atipai mwasangula kadi. Ifembo ni yakuketa pantokozi.
0: Onse ni mbananu.
1: Ah, nano onse mwasangula. Mbavino senene.
0: Mbavino senene.
1: What? Na kundeza mbavino.
0: Hapa janda pasa onsene nye kucheza pantokazi.
1: Mbana panyumbo, mbana panyumbo senene. Mbavine?
0: Mbana panyumbo.
1: Ah, pimpepo.
0: Onsene nye kucheza pantokazi. Vinani nye mbushi.
1: Ah.

Chongo micho chedu vapurukiri vandadikana varaju Musambiki tavia kuveringa masoko edu makuru wa maji provinsi ya Josofala menengera inyambane. Musoro o masoko. Kosia kuti majidishti.

0: wakufunungula masakwade makuru muna msofala pa muna ingembani tananga kuti kusia kuti magistritu ashtongere oga pomwe na hufumi o magistritu omuno munyika ihwiru java kamu jishitatijwa na bungano lo magistritu yomaringwe muno muprovincia yosofala soko iri rakuza jiswa na Jose Manuel
1: kusia kuti magistritu ashtongere oga pomwe na ufumi muma distritu onyike Mosambiki ihwiru robungano linopona pa village ya Maringwe mukati mo province ya Sofala pa mabuyo opachena avachizwa ngoshlongomuna chosumana ino vagali vo Maringwe varikupindirira vashinanga kuti mutemo jokutungamira jinobata nyike ya Mosambiki jondikana kupekejwa ndemejo ajidikana kuviswa kumenengera nombirikira kana stoha yonyika inodikana kugala pambeji ngokuti ndizvona zvinotisimbisa kuvira pa urungumi orusunyongoko vaizvibuya pagani jano pachena ngoshilongo muna chosumana ino pamabuyo nushikwata chimwe chochini lonyika chirikushanda mukati mwa ino province ya Sofala kurukuti vandu vanga jina kuzwanana kudaloko kunozova no urunyararo okwenda nokwenda nokuti zvisungu zvinozozwanana
2: Eric Jibenshimani sinamunda meza ine ndinapoyarita scenario dosh nditangira kuti ndipindu kurikupandwa kurikwenda kusogoro kuti tichinje lero ndilero papinango pindu dike pinatinensa tironge example ya kuno Maringwe muno Maringwe mukakhala murone una karesheza tirikwenda kusogoro lero tingafuna kuti tichinje daki bragi tinabwerera nduli penepi ndiyo manyerezero anga lina ine kyadidi tipate pili pinata na ife tikupiona kuti matongero ane angadidi
3: ndine bendo wisu nalifasi rego nyashiri mbatirekele kuchinja kabodzi kabodzi forma idakala ife forma ikutongiwa ife forma ambu ikupata ife basa njadidi tangwa ranchi pinango pingachinjua kabodzi na kabodzi president watu zvinango anazunguzika nazvo entao njadidi pichinjiwe pangono na pangono
1: joti noda itusu vagali vopa village yomaringwe ino ngozho kuti madistritu oshtonga ufumi omakwasha ufumi ojese zvinobuda mumadistritu zvotongwa pano kamare zvokashwa pano kamare akushikalipi kuendeswa kumweni taizoda kara ndishona kudaloko zvingaitika zvimweni mbirikira nostohwa yonyika chungapa rungume rusununguko aiviri kungalangara tinoda kuti zvipindirire zvichinangwa ngokuti takasurula ziya kuna vantu vakazvifira mazwi okuvereketwa ngo vantu vakabudirira paganijano lopa village yo Maringwe kumukuririro ku province ya Sofala ngodi rimweni mukwandanisi nari mutungamiriri omabasa omabuyo pachena mudivulo provinsi ya Sofala va Ernesto Kosa vacheuja kuti zvese zvinovereketwa ngobungano pamukuvo nengana uno zvinosisa zvinozoenda kosazwa kuti kozovoneka mutemo chinobesa zvakanaka kuna Musambiki
4: todas intervenções são válidas passam é representativa
1: ndinobonga zvikurwane maningi ngokuza kwenyu ngokubudirira komaita nezvese zvemavereketa apana chotasiya kunja zvese tanyorera tinenda konanga pamabwiswano esepo ochinironyika kuti zvakanaka zvingazoruhwa zvobesa kuna Mosambiki wese zvomananga nyamasi tirikwenda nazvona tazvinyorera mazwi okuvereketwa ngomutungamiriri ochimwe chikwata chochinironyika chirikushanda mukati muprovinsi ya Sofala pamabuyo opachena okutsvanga mazwi anoda kuzoita mutemo chakanaka kumbe chiyo jinozobesa kuna nyika ya Mosambiki va Ernesto Kosa zivanyi kuti mabuyo pachena arikupindirira mukati mwene nyika ya Mosambiki muprovinsi ya Sofala arikufambavo mumadistritu esepo kuvira pa village chine yo Maringwe Jose Manuel.
0: Wenga mdone obasa Jose Manuel vapurukiri vandilikana varaji Mosambiki jino ndakwenda mu provincia yo Inyembani ndaninje kuna Armindo Masinge nosoko linote humambo omprovincia Iwari wagondesa kuti unozova kamu chipindidira ushinini kira poma kamu nakutaja kumutambo unozumbila
5: Humambo uo ino provincia yu Inyembani ngwarkwanika kushigondesa akuti unozo pendirira ushi itabasa roku ninikira akuna mbira mtambo umdistritu uro Zavala mbira yakava shimimihwa akuti imtambo uchichete kuna nyika jese jopaspano kuna gorero 2006 ngoshikungano cha UNESCO gondiso rakava rishipuwa chirongo muna chorino viki mudorobaro Inyembani mpa Francisco Pagula na kuri mambo ino provincia mukati moku zaura mserepete unozwe festival de timbila msahu wa unozwe tika ngukuna vikiro pejisa kuna mweji wa agosto unozaro pa village rokisiko va Francisco Pagula vareva kuti ngopaku

mwanyikiro kuna Lonsena na Tivesera bulukira muno mu studio a Radio Mozambique. Ine dzinanga ndine Ruti Nyamitambo lero ndakudzeserani pindi audidwa anang'ono na tenepa veserani mwadidi.

ife ninganangono dina udidu waku siana siana. Mbwenyelero ife dinalonga na tangwe, udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza, dijindu ikuluka kamwe kuna ife donseni. Kondru ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafuniki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupeza, nyakupalatu.

Kuna imwe nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati ife ting'anang'ono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ndi ntongo mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikhulunganye tera kuti ife tifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndine Ruth Nyamitambo salandi pomukabvesera programa ya ting'anang'ono.

buera Nico, sinanga de Palmira Lázaro, elero ndina kudzeserani chitangano. Veserani mwali. Guapa chida, ikali Nyerere inazina shushu. Ntsiku bodzi, Nyerere inazina shushu. Ikakala na mataransa mawiri na maso ankaina wa makorosho. Usiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba, pakatamanga. Mbaenda tuwela kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona nchache, anajemera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Tangwa iye asadzua ninji chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asadzua kuti shushu anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu akagwera panyumba wakuneta. Mbwenye wakukomera tangwe aja mapapaya.

Shirimu chatanga, shirimu chatanga. Ah, itusu. Tirikupindire kamutishimu panyingoma jedo kana mumbo jedo kamujukusiana siana vopurikire mandikana varajimu sambike.

Shadaliha shwa kudaliva purikire vandika na vura jumusambiki tikudada mina panguva jedu kamu jino samusambipo ta kumupa kamu jirongwa jota nanga apa jirongwa kamu matombo lipadari menengeda kamu numpango jino sisira mukati mumabasa edo o zuva rino kana zihungu rino oro nyamasi.